0: ushirika na ukuaji katika maisha na Mungu.
1: Baadaye akajenga madhabahu pale Moria alipomtoa Isaka. Rafiki, kokote utakapoenda usisahau kujenga

ombi, nikwambia rafiki yangu nini kilitokea. Baada ya likizo kuisha, yule bwana alimlipia kijana huyu ada ya kumaliza shule. Huyu mzee akamlipia kijana ada, akamnulia uniform, akamnulia madaftari, akamnulia begi, akamnulia socks, akamnulia viatu.